Kalau biasanya Together in Tune untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak loh. Together in Tune for Kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai 12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu, 10 Mei 2026, jam 9.30 sampai jam 1 siang, bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge, Jalan Terusan Dieng nomor 4-6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia.

Buku teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, buku sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya ditulis di atas papirus oleh bangsa Mesir kuno. Seiring berjalannya waktu, bentuknya terus berkembang sampai akhirnya menjadi buku seperti yang kita kenal sekarang ini. Menariknya, membaca buku selama beberapa menit saja bisa loh membantu pikiran lebih rileks dan fokus kembali. Jadi, nggak perlu waktu lama, cukup mulai dari satu halaman saja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

para kosmonita, saya Cecilia Elsa. Jangan digeser ya channelnya, terus dengerin 95,4 Radio Kosmonita Sahabat Perempuan dan Keluarga.

belajar sepanjang usia, bertumbuh setiap hari. Penetapan Hari Pendidikan Nasional baru resmi dilakukan tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Tanggal 2 Mei dipilih untuk menghormati Ki Hajar Dewantara yang dulu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua kalangan, bukan hanya bangsawan. Di zamannya, sekolah bahkan menjadi simbol perubahan sosial, bukan sekedar tempat belajar, membaca, dan menulis. Dari situ kita belajar, pendidikan sejak dulu memang menjadi kunci untuk membuka lebih banyak kesempatan bertahan hidup.

warga Malang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena bakal ada event seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000, Anda sudah bisa dapat free product dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Will Ghost, ada juga cooking competition, photo booth, games, sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah seru, bakal ada special performance dari Mocha dan Hi-Fi. Siap-siap sing along ya. Terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton nih. Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim, satu tim terdiri dari 2 orang, dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilaiannya langsung dari Chef Will Ghost. Hadiahnya juga gak main-main nih, juara 1 akan membawa pulang Rp2.000.000 plus trofi, juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi, dan juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com, dan untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke 0811 3078 0796.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus. Kadang meler, kadang mangpet. Sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain.

0: bro.
1: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
4: Sama-sama bro.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Untuk Anda para penggemar makanan pedas, rujak manis Meru bisa jadi pilihan yang oke. Berdiri sejak tahun 1980-an, rujak manis Meru ini sangat populer di Kota Malang. Bukan hanya karena rasa pedasnya bikin Anda keringetan, tapi juga karena porsinya yang jumbo. Untuk satu porsi rujak berisi potongan buah dan sambal kacang cukup untuk 2-3 orang. Tenang aja, meski porsinya besar, harga rujak manis Meru ini tetap murah kok, yaitu sekitar Rp16.000. Oh ya, kalau Anda bukan tipe orang yang bisa makan pedas, Anda bisa kok request level kepedasan yang sesuai dengan selera. Radio.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng push.
2: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

tidak ke Gunung Bromo kalau berpandang ke Kota Malang. Gunung ini selalu menarik banyak perhatian para pecinta alam karena pemandangan yang sangat indah serta memukau. Anda bisa mengakses Gunung Bromo dengan kendaraan roda 2 dan 4, tapi perlu diketahui kalau kita akan memerlukan sewa jeep untuk bisa sampai ke kaki Gunung Bromo.

kepo dengan apa saja yang ada di dalam stasiun radio? Atau Anda pengen memperkenalkan dunia lebih dalam lagi ke buah hati? Nah, kesempatan yang bagus nih karena Radio Kosmonita Malang punya Kosmonita Radio Tour. Sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen, dan ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa dipilih, paket 1 dengan harga Rp50.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, tentunya kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Paket yang kedua dengan harga Rp75.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking selama 30 menit, tentunya e-certificate Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5-20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagramnya di @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com center.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada.

0: di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Ud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
4: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Weekend, jadi waktu yang selalu ditunggu-tunggu. Saat yang tepat untuk meluangkan waktu bersama keluarga, sahabat, atau untuk me-time. Cosmo on the Weekend, program spesial yang cocok untuk menjadi teman akhir pekan Anda. Menghadirkan berbagai informasi liburan, kuliner, traveling, talk show komunitas, dan juga UMKM. Yang lebih seru, Anda bisa request musik all genre, all era. It's Weekend, Cosmo on the Weekend.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Hai, hai, hai. Gimana masih liburan ya, buat yang lagi libur sih, yang masih terus bekerja, gak ada bedanya gitu ya, tanggal merah, tanggal hitam, tetap aja masuk para kosmonita. Gak apa-apa ya, saya temenin kok di sini. Oke, sudah ngapain aja nih hari ini para kosmonita? Mungkin lagi habis selesai olahraga, atau lagi masak, atau lagi meluangkan hobi baca buku mungkin ya. Buku apa? Buku tabungan kah? Saya lama ya nggak ngeprint buku tabungan, ngambil itu rajin banget ya. Nggak tahu deh ya ntar bagaimana tuh hasilnya di buku tabungan ya. Atau juga mungkin kegiatannya hari ini lagi beberes rumah ya, beberes mungkin meja kerja kantor ya, terus juga beberes ini lemari baju mungkin, yang sepertinya kalau nggak libur nggak ada kesempatan nih ya untuk menata ulang baju-baju lagi para kosmonita. Atau lagi nyuci baju, atau lagi jemur baju mungkin hari ini, atau emang bagi-bagi tugas ya antara Anda sama pasangan juga. Anda yang nyuci, pasangan yang jemur. Anda yang masak, pasangan yang cuci-cuci perabotan dan sebagainya. Seneng ya kalau ada kerjasama juga di situ. Habis itu mungkin pokoknya kalau liburan Anda pokoknya nggak mau masak ya, maunya makan di luar aja. Itu mungkin ya yang selalu Anda lakukan juga, karena capek juga sih ya masak dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtunya pengen free dari masak, free dari dunia perdapuran, bisa juga ya. Atau Anda mungkin mau ngopi para kosmonita. Wow, seru ya ngopi-ngopi cantik, habis ngopi langsung cantik. Makanya kalau pengen cantik ngopi dulu dong. Tapi ini kalau kita ngopi ya, habisnya mungkin sekitar 70 ribu rupiah. Kita pakai misalkan pakai tinggal nyeken barcode ataupun tap-tap kayak gitu, itu kayaknya enteng banget loh ya. Jadi kalau pakai duit cash itu rasanya itu kayak ada gurih-gurihnya gimana gitu ya. 70 ribu kayaknya mahal banget kalau pakai uang cash. Kalau tinggal ngetap doang kan kayaknya kita nggak keluarin duit, enteng banget rasanya para kosmonita ya. Karena menurut riset juga, kalau kita ngeluarin uang lembaran secara fisik itu terasa sakit di otak, berasa kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita cuma ngetap kartu, scan QR gitu ya, itu nggak akan ada rasa kehilangan ya nggak sih ya. Transaksinya itu nggak nyata para kosmonita. Makanya platform cashless dan juga PayLater secara sengaja emang dirancang ya untuk ngilangin rasa sakit dari belanja akibatnya kita gampang boros. Ya nggak sih ya, ayo ngaku pasti gampang boros deh dengan adanya kemudahan ini semuanya ya. Ya ada plus minusnya juga sih. Oke ya, seneng banget rasanya Helmi di pagi hari ini bisa menemani Anda dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti di Cosmo on the Weekend.

0: langsung dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow.
3: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga yang pengen request boleh ya. Saya tunggu sampai ntar jam 2 siang, 4 jam bisa request lagu-lagu old era di sini. Langsung aja ya ke WhatsApp 081-5-3-6-7-8-9-5-4 ya. Boleh musik Indonesia, boleh musik mancanegara, lama, baru silahkan. Saya tunggu ya. Sambil menemani Anda mungkin yang lagi lagi gabut kali ya. Atau lagi banyak kerjaan nih para kosmonita. Kalau ada radio kan juga jadi temen tuh di situ ya. Oke, dan kalaupun Anda lagi baca-baca, jangan lupa ya baca koran. Ini kalau dulu sih saya belajar public speaking itu ini belajar baca koran apapun tapi disuarakan gitu loh. Jangan di dalam hati para kosmonita, supaya kita bisa tahu ya intonasinya, aksentuasinya seperti apa, artikulasinya seperti apa gitu ya. Pernah enggak sih Anda tuh baca berita tapi malah bikin ragu? Judulnya tuh rame banget ya, tapi isinya enggak jelas. Nah, kalau Anda tuh butuh bacaan yang jelas sumbernya, lengkap datanya, dan juga nyaman dibaca dari awal sampai akhir, saatnya Anda memilih koran Malang Pusko Media. Media nih Arek Malang dengan berita pilihan, analisis yang dalam, dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa ya mendapatkan koran Malang Pusko Media di agen terdekat atau langganan lewat WhatsApp bisa ya 0822-577-3000. Sekali lagi 0822-577-3000. Dan spesial ya di bulan ini, langganan koran Malang Pusko Media gratis iklan baris atau berita promosi. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini para kosmonita.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau buah hati Anda suka nyanyi, suka gerak ya, kita ada acara seru banget loh untuk buah hati Anda. Together in Tune untuk anak-anak ya, Together in Tune for Kids, hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka nyanyi, suka gerak dan juga tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu dan juga Arbanat. Biasanya kan untuk orang-orang remaja ataupun dewasa, tapi kali ini di bulan ini untuk kids para Kosmonita ya. Dan di bulan ini buah hati Anda itu akan nyanyi bersama lagu yang judulnya Sikilku Isomuni. Ini soundtracknya film Nawila. Udah tahu kan? Lagu yang ceria, mudah diikuti dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk buah hati Anda usia 4 sampai 12 tahun ya. Jadi maksimal kelas 6 SD berarti ya. Together in Tune for Kids ini diadakan hari Minggu tanggal 10 Mei jam 9:30 pagi sampai 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge, Jalan Terusan Dieng 4-6 Malang. HTM-nya terjangkau sekali, cuma Rp75.000. Peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink dan juga goodie bag yang sangat menarik para Kosmonita. Kalau mau daftar buruan ya, keburu ntar udah penuh ya. Langsung aja ke 087-700-295-954. Sekali lagi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia. Oke, yang sudah bergabung terima kasih ya di WhatsApp 081-53-678-954. Yang pengen request boleh, saya tunggu. Mungkin baru aja bergabung ya di sini. Hai, selamat pagi. Jelang siang ya, sudah jam 10:30 para Kosmonita. Ada Helmi di sini di Kosmon The Weekend sampai ntar jam 2 siang saya temenin. Ada Bapak Kuncahyo, selamat pagi. Thank you, udah keputer ya lagunya tadi Jazz Bersamamu. Ada Mas Faris Febrianto di Batu juga, thank you. Lagunya udah saya siapin, ditunggu Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Ada Pak Budi juga, terima kasih banyak ya. Sayang banget untuk lagunya belum bisa kita puterin, jadi Pak Budi bisa ganti sama lagu yang lainnya ya. Hai Ibu Sukarli juga, selamat pagi. Saya carikan dulu yang ada request. Terus juga ada Fandi juga, terima kasih sudah bergabung. Anda request The Weekend bareng sama Ariana Grande.

0: satu.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Lagu ini rilis di tahun 1992 ya. Wow. Jadi kalau dihitung-hitung, lagu ini usianya sudah 34 tahun yang lalu. Ya enggak sih ya? Wow. Ya. Ini zaman-zaman Anda masih SMP mungkin, atau pakai putih abu-abu ya, atau barusan aja masuk kuliah dan sebagainya. Ada kenangan sama lagu ini mungkin ya. All That She Want, para Kosmonita. Ini lagu dari grup pop asal Swedia, Ace of Base ya, rilis secara resmi di bulan Agustus tahun 1992 di Skandinavia. Lagu ini kemudian meledak secara internasional dan menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara tahun 1993 ya. Oke, lagu tadi di request ya sama Ibu Novi yang sudah bergabung. Terima kasih, masih SD katanya. Wow. Masih SD ya, penuh dengan impian-impian. Sekarang sudah jadi ibu-ibu dengan sejuta tanggung jawab nih sekarang ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya di WhatsApp 081 53 6 7 8 9 5 4. Ibu Sukerli, sayang banget ya untuk lagunya belum bisa kita siapin, jadi bisa diganti sama lagu yang lainnya. Ibu Retno di Kauman juga selamat siang, thank you. Yang ada request Robbie Williams sudah saya siapin. Hai Ibu Liva juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, lagunya sudah saya puterin tadi ya. Ada juga Pak Budi, Westlife-nya udah saya siapin, ditunggu. Yang lainnya silakan ya, saya tunggu sampai jam 2 siang. Kalau mau request boleh di 081 53 6 7 8 9 5 4, para Kosmonita. Oke, ini ada survei ya dari Skytrax. Ada negara bandara terbaik di dunia di tahun 2026. Itu disusun ya berdasarkan survei penumpang global sepanjang 2025-2026. Dan posisi yang pertama tetap ya diduduki sama Bandara Changi Singapura. Tetap dari tahun ke tahun ini aja nih ya yang jadi posisi yang pertama nih, gak mau bergeser sepertinya. Bandara Changi ini kembali mempertahankan posisi pertama di dunia. Bandara ini dinilai ya lebih dari sekedar fasilitas penerbangan karena menghadirkan pengalaman layaknya destinasi wisata. Dilansir ya dari Aviationnya, kompleks Jewel Changi ini menjadi daya tarik utama dengan air terjun indoor Rain Rooftop Vortex, terus juga taman tropis, area belanja ada, restoran, jalur pejalan kaki sampai ruang hiburan. Penumpang juga dapat menikmati taman kupu-kupu, bioskop juga ada di sana, zona istirahat, lounge yang nyaman, serta fasilitas transit yang efisien. Proses imigrasi yang cepat, rambu yang jelas, dan juga standar kebersihan tinggi, ini bikin Changi terus menjadi favorit untuk wisatawan dunia.

0: Setiap buah hati punya dunia imajinasi, dan Radio Kosmonita ingin mengisi dunia itu dengan kisah yang menginspirasi.
1: Cosmo Kids hadir setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 5 sore, membawa cerita penuh pesan dan makna untuk buah hati dan keluarga. Selama 1 jam, Buah Hati juga ditemani musik-musik easy listening spesial anak-anak. Temani waktu santai Buah Hati dengan cerita-cerita seru, lucu, dan penuh pelajaran.
0: Cosmo Kids, teman imajinasi terbaik Buah Hati.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, apapun itu butuh skill ini ya, komunikasi, public speaking, para kosmonita, apapun profesi Anda, dan memang dibutuhkan vokal gitu ya, verbal sama visual. Vokal ini bagaimana intonasinya, artikulasinya, aksentuasinya, verbal bagaimana pemilihan kata-katanya, sama visual penampilannya, itu juga menjadi penilaian juga nih ya, pada saat kita tuh belajar public speaking, para kosmonita. Ini buat Anda juga yang pengen banget ya belajar public speaking secara langsung dari para praktisi di Radio Kosmonita Malang. Gabung aja nih ya, kita ada kelas nih onsite namanya. Jadi Kosmonita Communication Center ini punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas ini dihadirkan untuk siapapun yang pengen belajar public speaking secara langsung dan juga pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan ya lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Hanya dengan Rp325.000 per orang dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, jadi lebih private gitu ya. Anda dan juga kelompok Anda itu sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Lokasinya di Radio Kosmonita Malang di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga atau bisa hubungi ya nomor 087-700-295-954. Sekali lagi 087-700-295-954 sekarang juga. Informasi lebih lengkapnya lagi Anda bisa follow Instagramnya @kosmonita.com/center. Oke, kita balik lagi ya di Kosmo The Weekend. Siang hari ini masih ada Helmi sampai ntar jam 2 siang. Yang pengen request boleh, saya tunggu di 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Tadi Ibu Arum, selamat siang. Michael Bublinya udah saya puterin home tadi ya. Ada juga Ibu Alia di Bareng juga, terima kasih banyak, lagunya udah saya siapin. Berikutnya ada Pak Burhan juga, terima kasih banyak ya. Selamat ultah untuk Kosmonita yang ke-24, makin dewasa, amin. Terima kasih ya Pak Burhan untuk doa terbaiknya. Untuk lagunya saya siapin dulu ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, di tengah aktivitas yang padat ya, seringkali sakit kepala datang tanpa permisi, tiba-tiba datang pada Kosmonita. Apalagi kalau disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala, akibat migrain ya, ini pasti sangat mengganggu sekali. Tapi tenang, sekarang sudah ada solusinya, segera atasi dengan Pol dan Mik. Formula cepat dari Pol dan Mik efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain, dan juga ampuh ya untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum ya Pol dan Mik setelah makan dan baca aturan pakainya. Kalau keluhan berlanjut, segera konsultasi ke dokter. Pol dan Mik, Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma.

0: bangun tidur tapi udah disambut obrolan seru, tawa ringan, dan info paling update.
1: Selamat pagi dari Good Morning Kosmonita.
0: Good Morning Kosmonita hadir untuk jadi teman setiap pagi Anda. Nggak cuma info aja, ada morning talk yang relate sama keseharian, update berita dan tren terkini, plus musik pilihan yang jadi mood booster.
1: Semua dikemas ringan dan hangat, kadang serius, kadang receh, tapi selalu ada tawa yang ikut menyapa.
0: Good Morning Kosmonita hadir setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi.

tengah semaraknya kuliner modern, Rondi Titoni masih tetap berdiri kokoh sebagai salah satu warung legendaris di Kota Malang. Sejak didirikan pada 1948, warung ini terus menjadi primadona bagi pecinta wedang ronde dan angsle, menawarkan rasa autentik yang bertahan lintas generasi. Berada di Jalan Zainul Arifin nomor 18 Sukoharjo, Kecamatan Klojen, warung ini tidak hanya menghadirkan kehangatan dalam semangkuk ronde, tetapi juga membawa sejarah panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

Buku teman setia di setiap cerita. Novel terpanjang di dunia berjudul In Search of Lost Time, karya dari Marcel Proust, yang terdiri dari jutaan kata. Di sisi lain, ada juga loh buku yang hanya berisi beberapa halaman saja, tapi tetap punya makna yang dalam. Ini membuktikan bukan soal tebal ataupun tipisnya buku, tapi tentang cerita di dalamnya yang membuat buku tersebut sangat berarti.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Sudah hampir jam 12 siang ya. Selamat siang buat Anda yang baru aja bergabung di sini. Masih ada Helmi di Kosmonita Weekend sementara jam 2 siang. Yang pengen request boleh, saya tunggu ya di 081-53-678-954. Selamat siang ya untuk Bapak Suranto yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Lagunya sudah saya puterin tadi. Ada Bapak Irfan Syah juga, terima kasih banyak. My Immortal juga sudah. Ibu Jati juga terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah saya puterin ya tadi. Ada Ibu Dwi, selamat siang. Brian Adams juga sudah saya puterin. Terus juga ada Bapak Burhan, tadi sudah saya puterin ya lagu yang ada request. Yang lainnya silakan kalau pengen dengar lagu boleh ya. Boleh Indonesia, boleh mancanegara, lama baru silakan di 081-53-678-954. Dan makin kesini kalau kita lihat juga ya, makin banyak loh pilihan kafe, resto dan juga lounge di Kota Malang yang masing-masing menawarkan konsep dan juga keunggulan tersendiri. Nah, di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan juga diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan itu, Radio Kosmonita ini menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini merupakan program spesial package ya untuk brand kafe, resto dan juga lounge di Kota Malang yang pengen memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus ya selama bulan Mei sampai Agustus 2026, program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media kita, ditulis artikelnya, tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Kalaupun Anda tertarik ya bergabung di Kosmonita F&B Discovery, langsung aja Anda bisa langsung hubungi 087-700-295-954. Sekali lagi 087-700-295-954.

0: anjing, push!
1: Untung ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat siang untuk Bapak Rudy Sebastian yang sudah bergabung di Tidar ya. Untuk lagunya sudah saya puterin. Ada Bapak Rudy Dwi juga, terima kasih. Tata Janeta tadi sudah keputar ya. Saya tadi bingung nih mau milih yang mana ya lagunya. Udah deh ini aja, Penipu Hati gitu ya. Ternyata cocok tuh sama Pak Rudy. Thank you ya. Ada Bapak Hima juga, terima kasih. Sudah saya puterin lagunya barusan. Yang lainnya silakan kalau pengen denger lagu favorit bisa ya siang hari ini sampai ntar jam 2 siang di 081-53-678-954 para kosmonita. Anyway, Italia resmi ya menjadi negara pertama yang menyetujui cuti kerja berbayar untuk karyawan dalam merawat hewan peliharaannya lagi sakit para kosmonita. Langkah ini diambil ya sejak Maret 2026 yang lalu, dan akar dari kebijakan ini sebenarnya itu bermula tahun 2017 di Universitas La Sapienza. Kala itu ada seorang karyawan berhasil memenangkan hak cuti berbayar demi mengurus hewan kesayangannya ya. Landasan hukum yang digunakan cukup kuat ya, yaitu mengabaikan hewan yang membutuhkan bantuan medis dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan hewan yang merupakan pelanggaran dengan konsekuensi hukum di Italia. Nah, berangkat dari situ, dukungan dari berbagai organisasi kesejahteraan hewan pun masif ya mengalir, sampai akhirnya aturan ini diserap ke dalam perjanjian kerja nasional. Dan tentunya secara teknis ya, regulasi ini memungkinkan pekerja untuk mengajukan cuti berbayar sampai 3 hari dalam 1 tahun. Namun tentu ya ada syarat ketat yang harus dipenuhi agar fasilitas ini tidak disalahgunakan para kosmonita. Yang pertama, hewan itu wajib terdaftar secara resmi ya. Terus juga yang kedua, pemilik harus melampirkan sertifikat veteriner yang digital sebagai bentuk sah kondisi hewan tersebut memang membutuhkan perawatan segera. Dampak dari kebijakan ini diyakini akan meluas ya secara sistematik dengan adanya jaminan waktu untuk merawat. Angka penelantaran dan juga penyiksaan hewan diharapkan dapat ditekan secara signifikan. Negara lain seperti Jerman

hewan ini kan juga butuh perawatan, butuh perhatian juga, apalagi mereka sedang sakit, para kosmonita. Ini mungkin bisa dicontoh ya sama negara-negara yang lain, terutama Indonesia juga bisa loh para kosmonita. Oke, yang sudah bergabung, terima kasih di WhatsApp ya. Saya pengen nyapa sama Ibu Amalia. Terima kasih untuk lagunya. Saya siapin dulu ya yang Anda request. Ada Ibu Ratna juga, thank you. Kesha Lefronka yang ada request. Ini dia.

0: Program Hanasaku Melody hadir setiap minggu jam 9 pagi yang akan menemani waktu santai Anda dengan musik Jepang pilihan. Mulai dari lagu yang sedang hits sampai lagu nostalgia yang membekas di hati. Hanasaku Melody juga menghadirkan informasi menarik seputar budaya Jepang yang bisa jadi sumber inspirasi.
1: Dengarkan Hanasaku Melody dan biarkan musik membawa Anda lebih dekat dengan negeri Sakura.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau lihat ya kalender di bulan Mei ini banyak sekali tanggal-tanggal merah ya. Dimulai pada hari Jumat kemarin tanggal 1. Kita peringati sebagai Hari Buruh Internasional. Jadi long weekend para Kosmonita. Udah gitu ada di minggu yang berikutnya ya, di tanggal 14 itu juga tanggal merah, ada kenaikan Yesus Kristus ya. Hari Kamis udah gitu 15-nya cuti kenaikan Yesus Kristus. Jadi otomatis long weekend lagi nih, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Udah gitu di tanggal 27-nya itu juga ada Idul Adha ya, 1447 Hijriah, itu hari Rabu. 28 sampai 29 cuti bersama juga. Jadi ya cukup banyak ya. Tanggal 31-nya pas hari Minggu, hari raya Waisak para Kosmonita. Jadi buat Anda juga yang pengen merencanakan untuk liburan bersama dengan keluarga, bisa tuh ya di tanggal-tanggal tersebut para Kosmonita. Dan tentunya kalau ada hari libur ya pas hari Minggu tuh kan rasanya gitu ya. Lebih seneng kalau pas di awal-awal atau di tengah-tengah minggu gitu, hari Rabu, hari Kamis libur tuh juga lebih enak ya. Jadi kita bisa meluangkan waktu juga lebih banyak lagi bersama dengan keluarga para Kosmonita. Giliran pas hari tanggal merahnya hari Minggu, waduh sama aja liburnya ya. Gak ada bedanya akhirnya. Oke, karena long-long weekend ya di tanggal 14, 15 dan tanggal 16-nya itu ada acara seru banget tuh di Kota Malang. Pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food ya, yang bakal diadakan 16 Mei, itu hari Sabtu, mulai jam 1 siang sampai 10 malam acaranya di SM Bumi Karnival Malang, itu di Jalan Ikan Tombro para Kosmonita. HTM-nya kalau pengen datang ke acara pesta kuliner sana cuma Rp30.000 saja, Anda sudah bisa mendapatkan free produk ya, dan pastinya pengalaman seru selama seharian, karena dari jam 1 siang loh ya sampai 10 malam. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti di sana, mulai dari cooking demo bareng sama Chef Will Goss, ada juga cooking competition, photo booth, games juga ada, sampai 1.500 porsi makan dibagi secara gratis. Yang gak kalah seru lagi, bakal ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, Baim Wong juga datang sama Jirayut ya. Terus untuk Anda yang hobi masak nih, jangan cuma jadi penonton aja, waktunya jadi pemain nih sekarang ya. Anda bisa ikutan Master Sedap Cooking Competition hanya dengan mendaftar Rp100.000 saja per timnya. Satu tim, dua orang para Kosmonita, dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilaian itu langsung dari Chef Will Goss. Hadiahnya juga gak main-main loh ya. Juara satu bisa bawa pulang Rp2.000.000 plus trofi. Juara kedua Rp1.500.000 plus trofi. Dan juga juara tiga Rp1.000.000 plus trofi ya. Tiketnya bisa Anda dapetin di loket.com. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda WhatsApp aja ke 0811-3078-0796. Sekali lagi 0811-3078-0796. Oke, back to request ya. Yang sudah bergabung di Cosmo The Weekend siang hari ini, terima kasih banyak loh. Sudah gabung di sini, sudah request lagu, satu persatu bakal saya puterin ya. Kalaupun belum, ditunggu saja para Kosmonita. Ada Ibu Nuraza, terima kasih. Katy Perry-nya juga sudah saya puterin. Ibu Amalia, habis ini ya lagunya bakal saya puterin buat Anda. Bapak Andi juga thank you sudah bergabung. Untuk lagunya ditunggu, saya siapin dulu.

0: old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

belajar sepanjang usia, bertumbuh setiap hari. Konsep Merdeka Belajar sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Karena sejak dulu Ki Hajar Dewantara sudah menekankan kalau belajar harus memberi kebebasan untuk berpikir dan berkembang. Belajar bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus mau mencoba. Dan yang sering terlupa, belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah. Karena selama kita masih menjalani hidup, disitulah proses belajar terus berlangsung.

94,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Ini banyak banget ya untuk waktu liburan di bulan Mei ini, karena banyak sekali tanggal merah para Kosmonita. Dan tentunya kalau Anda mau liburan gak usah jauh-jauh, di sekitar Jawa Timur pun juga banyak banget ya tempat-tempat wisata. Misalkan kayak di Banyuwangi para Kosmonita. Banyuwangi ini sering menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan saat musim libur ya, terutama di libur akhir tahun biasanya. Dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Taufik Hidayat, mengatakan biasanya terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi sampai 2 kali lipat ya pada saat libur panjang ataupun libur akhir tahun. Anda bisa mencoba nih beberapa rekomendasi wisata di Banyuwangi, diantaranya itu adalah Sendang Seruni para Kosmonita. Ini terdapat kolam yang pas banget ya disambangi di sana kalau pengen berenang dengan air yang sejuk. Dan Sendang Seruni ini merupakan sumber air mata pegunungan yang terletak di bawah kaki Gunung Ijen. Anda bisa datang ke sana ya, karena di sana juga di tengah perkebunan kopi, banyak sekali pepohonan yang rimbun dan sangat bagus sekali dengan kedalaman sekitar 130 sampai 160 cm. Anda bisa menikmati kesegaran sumber air pegunungan. Ini kalau mau ke sana untuk orang dewasa cuma 7.500 saja para Kosmonita. Kalau mau nyewa ban cuma 5.000 sampai 10.000 rupiah ya. Ada juga Air Terjun Jagir. Ini buat Anda juga yang suka suasana alam ya, bisa berkunjung ke Air Terjun Jagir. Ini lokasinya di Dusun Kampung Anyar, Desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di sini juga keunikan dari air terjun ini adalah terdapat 3 air terjun dalam satu kawasan. 2 diantaranya terletak saling berdekatan, bahkan sering disebut sebagai air terjun kembar para Kosmonita. Dan tentunya ini juga jaraknya juga tidak terlalu jauh ya antara satu sama yang lainnya juga untuk air terjunnya. Kalaupun Anda mau ke sana, harga tiketnya cuma Rp5.000 saja, terjangkau ya. Ada juga Pantai Boom namanya. Ini ada di Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur. Ini di tempatnya di lokasinya strategis ya, di tengah kota, luas, tempatnya juga cukup asik. Dan di Pantai Boom, wisatawan bisa berfoto di jembatan Pantai Boom yang sangat instagramable para Kosmonita. Bahkan juga katanya kalau kita foto di sana itu seperti berada di Helix Bridge Singapura ya. Oke, selain itu juga di sana wisatawan juga bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit sambil menghadap langsung ke Selat Bali. Yang terakhir ada di The Jawatan Forest ya. Ini dipenuhi sama pohon-pohon terbesi yang menjulang tinggi, seolah membawa wisatawan ke dunia dalam dongeng ataupun dalam film para Kosmonita. Ini pas banget ya buat Anda yang pengen foto-foto, terus juga ada pohon-pohon besarnya juga di sana. Dan tentunya ini juga sangat terjangkau sekali ya kalaupun mau ke sana. HTM-nya untuk wisatawan Nusantara Rp10.000, kalau turis asing itu Rp20.000 saja ya. Ini bukanya mulai pagi jam 7 sampai jam 5 sore para Kosmonita. Banyak banget ya yang perlu dikunjungin kalau kita ke Banyuwangi dan luangkan waktu bersama dengan keluarga ataupun teman-teman Anda untuk berlibur ke sana para Kosmonita. Oke, yang pengen request boleh ya sampai ntar jam 2 siang. Waktu saya tinggal 1 jam lagi untuk menemani Anda. Jadi Anda masih punya waktu 1 jam untuk request lagu favorit. Boleh ya, saya tunggu di 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Boleh musik Indonesia, boleh musik mancanegara, lama baru. Silakan sampai ntar jam 2 siang.

0: Nikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
10: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Belajar sepanjang usia, bertumbuh setiap hari. Kadang kita berpikir yang belajar itu hanya untuk anak-anak di sekolah. Padahal tanpa sadar, setiap hari kita juga harus belajar. Dari pengalaman, dari kesalahan, bahkan dari hal-hal kecil di rumah. Seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu dari keluarga. Dan mungkin saat kita menemani anak-anak belajar, di saat itu juga kita sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Yang pengen request boleh saya tunggu di 081-53-678-954 ya. Selamat siang untuk siapa ini? Hai Andra, thank you ya sudah bergabung siang hari ini. Sting tadi sudah saya puterin ya bareng sama The Police. Oke, semoga sesuai dengan selera ya untuk lagunya yang saya putarkan tadi. Ada juga Ibu siapa nih? Ibu Rati. Hai, selamat siang. Thank you. Ibu Dinda juga.

kesempatan nih yang bagus ya dari Radio Kosmonita, karena Kosmonita juga punya program spesial Kosmonita Radio Tour. Ini sebuah program baru untuk siapapun yang penasaran dan juga pengen merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Nah, di sini Anda itu akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum, apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung ya studio siarannya seperti apa, kantor manajemennya kayak gimana, dan pastinya juga ke ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu tipe suara Anda seperti apa ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa Anda pilih para Kosmonita. Paket yang pertama ini dengan harga Rp50.000 per peksnya, kunjungan langsung ke studio siar dan juga ruang kerja Radio Kosmonita, serta nanti akan dikasih tahu nih pengenalan dasar dunia kepenyiaran radio sama kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek ya. Itu paket yang pertama. Kalau paket yang kedua, harganya Rp75.000 per peksnya, kunjungan langsung ya ke studio siar dan juga ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking selama 30 menit dan dapat e-sertifikat Radio Kosmonita. Oke, jadi Kosmonita Radio Tour ini menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5 sampai 20 orang per batch-nya ya. Informasi reservasi langsung aja hubungi 087 700 295 954. Sekali lagi 087 700 295 954. Bisa juga follow ya untuk Instagramnya @kosmonita_official, bisa juga ke @kosmonita.com center.

Ada sesuatu yang magis dari musik jazz. Nada-nadanya bebas, mengalir, dan selalu membawa cerita. Nikmati harmoni, improvisasi, dan cerita di balik musik jazz. Dari musisi legendaris sampai karya terbaru dari panggung Indonesia dan dunia. Update info festival, info gigs, sampai kesempatan untuk request lagu jazz favorit Anda. Jazz Corner, satu-satunya program radio bertema jazz di Kota Malang yang menghadirkan suasana hangat dan elegan. Dengarkan Jazz Corner setiap hari Jumat pukul 6 sore sampai 10 malam. Jazz Corner, the cozy time for jazz lovers. Hanya di Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Belajar sepanjang usia, bertumbuh setiap hari. Penetapan Hari Pendidikan Nasional baru resmi dilakukan tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Tanggal 2 Mei dipilih untuk menghormati Ki Hajar Dewantara yang dulu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua kalangan, bukan hanya bangsawan. Di zamannya, sekolah bahkan menjadi simbol perubahan sosial, bukan sekedar tempat belajar, membaca, dan menulis. Dari situ kita belajar, pendidikan sejak dulu memang menjadi kunci untuk membuka lebih banyak kesempatan bertahan hidup. We'll be right back.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Mungkin teman-teman yang lainnya sudah pada liburan ataupun pada libur di rumah ataupun pergi keluar kota, keluar pulau juga untuk refresh untuk liburan. Anda sekarang lagi bekerja gak apa-apa para kosmonita ya. Pokoknya dinikmati aja segala hal yang Anda lakukan juga dengan bekerja. Anda juga lebih produktif juga sih para kosmonita ya. Dan tentunya memang gak ada tempat kerja yang 100% menyenangkan. Walaupun pekerjaan itu sangat kita senangi sesuai dengan passion ya, gak ada yang full menyenangkan 100% para kosmonita. Karena kita tuh pergi bekerja tuh mencari nafkah, bukan mencari kenyamanan ya. Kalau kita mencari kenyamanan ya di rumah aja tuh, tidur, scrolling sosial media, rebahan kayak gitu, ngemilin keripik segala macamnya, itu emang enak para kosmonita ya. Karena setiap profesi itu semua itu ada sama-sama pentingnya juga ya. Apalagi mungkin kita merasa enak ya jadi owner, jadi founder, enak jadi atasan, masing-masing itu juga akan mumet juga, akan pusing juga gitu loh ya. Samanya kalau kita mungkin sebagai karyawan juga akan pusing juga, akan mumet, mereka juga lebih mumet lagi para kosmonita. Jadi coba aja ya untuk menjadi ya profesional, apapun profesi kita para kosmonita, harus betul-betul menghargai profesi kita juga, bekerja dengan baik, jalani dengan lebih baik lagi, tekuni secara profesional, gak usah mengeluh sana sini, apalagi meludah ya di sumur yang kita masih minum airnya para kosmonita. Jadi usahakan juga bekerja sepenuh hati, setulus hati, hati-hati, teliti, tidak mudah tersaingi ya, dan selalu mendapatkan ridho ilahi. Amin. Harus tulus kita bekerjanya. Jadi lebih enak kalau tulus gitu loh ya. Kerja dari hati itu lebih enak keluarnya gitu. Oke ya, jam 2 sampai jam berapa? Jam 2 bener ya. Gak pernah siaran siang kayak gini jadi bingung. Jam 2 sampai jam 6 ada sobat saya Arin yang sudah siap untuk menemani Anda di movie soundtrack. Anda bisa request musik favorit Anda yang jadi soundtracknya film, boleh film mancanegara atau film Indonesia para kosmonita ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di sini. Senang rasanya bisa menemani Anda di hari Sabtu ini. Jarang-jarang saya bisa siaran untuk hari ini, dan semoga Anda terhibur, semoga menyenangkan juga untuk hari Sabtu ini para kosmonita ya. Dan tentunya saya mau pamitan dulu. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Ketemu lagi di hari Senin ya. Saya Helmi pamit. Wish you all the best and be kosmonita.

0: buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: popular.
1: Halo Movie Addict, Kosmonita punya program spesial nih untuk Anda yang suka banget sama dunia perfilman. Movie Soundtrack, sebuah program untuk memanjakan Anda yang bakal memutarkan soundtrack pilihan selama 4 jam.

Movie Soundtrack juga bakal mengupdate berita seputar film dan series, baik yang diputarkan di bioskop atau platform streaming. It's all about movie, Movie Soundtrack.

0: play the soundtrack, we tell the news. This is Movie Soundtrack.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wow, happy weekend para Kosmonita. Weekend gini paling enak emang ngelakuin hobi kita gitu ya. Mungkin Anda ada yang hobi olahraga, hobi membaca buku mungkin, atau bahkan hobi nonton drama yang udah di list dari weekday yang lalu yang mau ditonton di hari Sabtu ini gitu. Nah, ngomongin tentang hobi para Kosmonita, seperti hobi membaca buku gitu ya, di bulan Mei ini juga bertepatan dengan Hari Pendidikan, Hari Buku, dan kayaknya juga banyak banget ya tanggal merah di bulan Mei ini. Juga jadi sebuah kabar yang membahagiakan untuk kita semua para Kosmonita, artinya kita punya banyak waktu untuk bisa melakukan hobi kita gitu ya. Nah, untuk Anda yang suka nonton film nih, di hari libur gitu banyak banget film-film kayaknya yang bisa Anda tonton para Kosmonita. Kalau di minggu lalu udah dibahas sama Arya nih, apa aja sih film yang bisa Anda tonton di bulan Mei ini gitu ya. Udah ini juga beberapa film yang jadi favorit juga udah rilis dan udah tayang juga di bioskop kesayangan Anda. Nah, ngomongin soal film kesayangan para Kosmonita, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang film genre drama apa sih, judulnya tuh drama apa gitu, yang menurut Anda judul film itu kayaknya ngena banget gitu ya, atau gak memorable gitu. Meskipun hadir atau banyak drama-drama baru yang sudah ada di lebih terbaru gitu ya, tapi drama apa sih yang paling ngena banget menurut Anda? Nanti bisa share ya di 081-5-3-6-7-8-9-5-4 atau bisa juga gabungan di Instagram kita di kosmonita_official. Pokoknya hari ini Arin bakal nemenin Anda dari jam 2 siang sampai jam 6 sore nanti di Movie Soundtrack. So stay tuned.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Update film para Kosmonita ya. Di bulan Mei ini banyak banget film-film yang bakal rilis. Dan dramanya lebih banyak ke horor dan juga drama nih kayaknya para Kosmonita. Nah, ada satu berita nih dari aktris Virgie Brittany yang dia punya tantangan luar biasa untuk memerankan karakter Joy di film horor terbaru produksi dari MVP Pictures yang judulnya Ain, para Kosmonita. Film genre body horror ini, Virgie harus menghabiskan banyak waktu di lokasi syuting dengan wajah yang tertutup rapat oleh prostetik demi menghidupkan visual mengerikan akibat fenomena Ain. Wanita usia 31 tahun ini mencapai puncaknya saat melakoni adegan di dalam air saat berada di Batam. Dia juga cerita nih kalau momen mencekam ketika air itu masuk ke dalam celah topeng prostetik yang nempel di wajahnya yang kemudian bisa memicu serangan panik tiba-tiba gitu. Karena mungkin ada di dalam air juga ya para Kosmonita ya. Itu airnya jadi benar-benar masuk di sela-sela prostetik itu. Jadi kan kita panik gitu ya karena air di dalam air jadi sulit untuk bernafas juga. Itu kalau menurut berita nih yang paling menantang itu sih gitu. Nah, film Ain ini nanti bakal rilis di tanggal 7 Mei 2026. Buat Anda yang suka film genre horor-horor nih, wajib banget nonton nih ya. Terus kalau di film internasional, kalau Anda yang suka banget sama Zendaya, cie, di Zendaya nih mau ngeluarin rilis film di para Kosmonita ya. Jadi filmnya judulnya The Drama, dibintangi oleh Zendaya, Robert Pattinson, terus ada Alana Him juga, Hayley Gates, Zoe Winters. Kisahnya pastinya romantis ya. Terus tapi juga bakalan ada ujian-ujian emosionalnya yang gak terduga. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang menikmati masa pertunangan bahagia. Pastinya juga kayaknya lagi siap-siap menyambut minggu-minggu pernikahan gitu ya para Kosmonita ya. Namun ketenangan itu mendadak runtuh nih karena sebuah kejadian tak terduga. Dan menjelang hari bahagia, hubungan keduanya mulai goyah dan satu pihak menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang pasangannya. Aduh, ini kayaknya seru banget nih ya filmnya ya. Dan di tengah persiapan pernikahan itu seharusnya banyak hal bahagia yang terjadi, tapi kedua pasangan ini dipaksa menghadapi pertanyaan besar tentang kejujuran, cinta, dan sejauh mana mereka benar-benar kuat dengan perasaan mereka masing-masing. Kayaknya ini ujian untuk yang nonton juga ini ya. Nah, Anda bisa banget nih, nanti film ini bakal rilis di tanggal, oke, dijadwalkan rilis di Amerika tanggal 3 April 2026. Wow, kita tunggu aja ya kapan bakalan rilis di Indo di para Kosmonita. Oke, masih bareng sama Ari sampai nanti ya jam 6. Jadi untuk Anda boleh share nih kira-kira drama apa sih, film yang genrenya drama yang menurut Anda ceritanya paling ngena dan paling memorable banget. Share di 081 5 3 kali 6 7 8 9 5 4.

0: Essential, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mau bayar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Gak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Momen liburan sekolah, wah bentar lagi nih para kosmonita ya. Di bulan Mei ini juga kayaknya banyak deh tanggal-tanggal merah gitu. Pastinya waktu yang tepat buat kita bisa main gitu ya, meluangkan waktu bersama dengan keluarga atau dengan buah hati tercinta. Nah, kalau Anda pengen memberikan pengalaman yang gak cuma seru aja tapi juga berkesan, bisa banget Anda jadikan destinasi seru di Jatim Park Group. Mulai dari museum angkut nih, jadi Anda bisa koleksi, lihat-lihat koleksi kendaraan gitu ya. Terus bisa juga cobain rollover car simulator. Terus ada lagi kesempatan buat bisa belajar edukasi pentingnya keselamatan berkendara ya. Belum lagi ada Barbie Land, terus tematik tempat-tematik yang nuansanya pink dan instagramable. Pastinya cocok banget buat foto-foto bareng keluarga. Terus bisa juga Anda main ke The Bagong Adventure Museum Tubuh. Anda bisa belajar tentang tubuh manusia dengan cara yang interaktif melalui sensori homunculus di zona otak dan juga peraga ilusi optik, serta juga anatomi mata 3 dimensi di zona mata. Konsepnya experiential learning, membuat liburan tentunya jadi lebih seru dan bermakna. Kalau pengen lihat-lihat satwa, bisa mampir ke Eco Active Park, aktivitas feeding penguin Humboldt yang pastinya seru dan juga ngajakin kita belajar tentang habitat dan konservasi. Bisa juga ke Batu Street Zoo nih para kosmonita. Anda bisa kasih makan pelikan secara langsung di area Pasar Afrika. Aktivitasnya fun, edukatif, dan pastinya juga memorable. Gak ketinggalan di Drive to Park, ada pengalaman foto bareng burung hantu sambil belajar langsung dari edukatornya. Dan di sini juga lebih dari 50 satwa dari berbagai negara ya, dengan aktivitas interaktif, liburan Anda pastinya jadi makin berwarna. Yang paling ditunggu ada destinasi baru, bakalan hadir juga Museum Mega Science Center dan Budaya. Ini konsepnya belajar modern ya, learning by doing, pastinya juga seru nih. Gak ada kayaknya yang gak seru di Jatim Park Group ya, para kosmonita ya. Untuk info tiket dan juga promo, bisa cek aja di jtb.id atau bisa ikutin juga Instagram dan juga TikToknya di @jawatimurpark.

0: latihan lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Untuk mengisi aktivitas di tanggal-tanggal libur mendatang nih ya para Kosmonita, ini bisa jadi salah satu pilihan Anda nih untuk buah hati Anda gitu ya. Untuk bisa ikutan Together in Tune for Kids, aktivitasnya seru, pastinya ya cocok untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan pastinya tampil percaya diri. Event bernyanyi kolaborasi dari Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan juga Arbanet, ini ada Together in Tune for Kids, jadi anak-anak bakal nyanyi bareng lagu dari soundtracknya film Nawila, Sikilku Isomuni. Lagunya ceria, mudah diikuti, pastinya juga bikin suasana makin happy para Kosmonita. Di Together in Tune for Kids ini ya, bisa diikuti untuk buah hati Anda usia 4-12 tahun. Nanti di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 jam 9:30 sampai jam 1 siang di Arbanet Kitchen Cafe and Lodge, Jalan Terusan Dieng 4-6 Malang. HTM-nya Rp75.000 aja para Kosmonita. Nanti bakalan dapetin partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan juga goodie bag pastinya. Untuk info dan pendaftaran bisa hubungi di 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau di movie soundtrack, pasti yang paling ditunggu-tunggu adalah momen di mana kita share pertanyaan dan Anda para kosmonita bisa jawab gitu ya. Nanti untuk Anda yang beruntung bakalan dapetin 2 tiket gratis nonton film di Mopik Cinema. Oke, kalau tadi Arin udah ngobrolin tentang itu ya, film drama favorit Anda atau film drama yang paling menyentuh menurut Anda tuh apa sih para kosmonita? Boleh share jawaban Anda di 081-53-67-8954. Nah, kalau berdasarkan survei enggak ya, jadi ternyata ada banyak nih para kosmonita film-film genre drama yang emang punya cerita tuh menyentuh banget gitu. Ada beberapa ya, kalau film drama Hollywood yang paling berkesan itu ada judulnya The Pianist di tahun 2002. Itu ceritanya tentang perjuangan seorang pianis Yahudi Polandia yang bertahan hidup gitu. Terus ada juga Marriage Story. Ini sesuai sama judulnya ya, Marriage Story. Jadi menggambarkan kerumitan perpisahan dan juga perceraian secara realistis dan menyayat hati. Terus ini yang paling kayaknya semua para kosmonita juga tahu deh, film Hachiko, A Dog Story. Ini filmnya dramatis banget ya, kesetiaan seorang anjing yang hampir pasti semua Anda yang nonton nangis deh kayaknya. Terus ada juga drama romantis remaja The Fault in Our Stars. Ini dulu film ini jadi ceritanya tentang seseorang yang terkena penyakit serius gitu ya, penyakit kanker, tapi dia bertahan hidup gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang laki-laki gitu. Akhirnya dalam perjalanannya ditemenin, dikasih support gitu para kosmonita ya. Kalau Anda yang udah lihat filmnya pasti inget banget sama peran yang si perempuan ini ya. Dia kemana-mana pasti bawa ini, bawa tabung gitu, tabung oksigen untuk membantu dia bernafas. Oke, terus ada juga August Osage Country di tahun 2013. Drama ini drama keluarga ya, yang menceritakan tentang kompleksitas hubungan yang intens dan tentunya dibintangi oleh bintang-bintang papan atas. Terus ada juga kalau yang lama banget, Titanic pasti semuanya tahu para kosmonita ya, dramanya. Gimana kayaknya di semua era yang nonton film Titanic ini selalu melekat gitu ceritanya ya, dan kayak udah apal gitu loh sama cerita dari drama romantis yang satu ini. Terus juga ada Eternal Sunshine of the Spotless Mind di tahun 2004. Kalau drama Korea yang paling kena gitu ya menurut Arin ada di Replay 1988 gitu ya. Dia ceritanya karena temanya persahabatan, keluarga, nostalgia yang kayaknya tuh kayak sama banget gitu loh sama kehidupan kita di real life gitu. Jadi kayak setiap episodenya tuh kayak menyentuh banget. Terus kalau Anda suka drama yang romantis, ada juga Crash Landing on You ya. Ini pasti udah apal juga para kosmonita. Ada Goblin. Kalau Goblin ini dia di drama fantasi romantis ya. Sinematografinya bagus banget nih Goblin ini ya, karena kan fantasi ya, jadi menggambarkan dua dunia gitu. Terus ada Our Beloved Summer nih juga bagus para kosmonita yang suka nonton drama romance Korea. Ini boleh deh ditonton, pastinya juga sinematografinya yang estetik. Ini juga selain ceritanya ya, ini juga bikin film ini jadi film favorit
sampai sekarang ya kan ada tuh ya para kosmonita yang misalnya nonton film, kayaknya aku udah pernah deh nonton film ini tapi diulang lagi gitu. Ada orang yang emang suka nonton film, ah udah pernah nonton nih, nontonnya sekali aja juga ada. Ya untuk mengisi waktu berlibur Anda, gak ada salahnya dong kita rewatch lagi, nonton lagi film-film yang udah kita lihat sebelumnya gitu. Oke, masih ditungguin sama Arin ya, sampai nanti jam 5 Anda bisa share kira-kira nih kalau versi Anda film drama paling memorable, ceritanya paling membekas, paling ngena tuh judulnya apa sih? Boleh share di WhatsApp 081 5 3 kali 6789 54.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Movie Fact, fakta unik tentang sebuah film.
1: My heart love till now.
2: Pada 1 November 1996, film besutan sutradara Baz Luhrmann, Romeo and Juliet, menjadi salah satu box office terbesar sepanjang masa. Tapi, tahu gak sih? Ternyata, awalnya Natalie Portman diminta untuk memerankan sebagai Juliet Capulet dan telah bermain dengan Leonardo dalam beberapa adegan.
1: My heart's true love is set on the fair daughter of rich Capulet.
2: Tapi Portman yang ketika itu masih berusia 13 tahun, tampak terlalu kecil di samping lawan mainnya. Peran Portman pun segera digantikan dengan Claire Danes yang kala itu berusia 17 tahun.
3: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, in William Shakespeare's Romeo and Juliet.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Ngomongin soal public speaking para kosmonita, kadang ya kalau dipikir-pikir kayaknya gak butuh-butuh banget deh ya public speaking. Tapi ternyata banyak hal yang kita lakukan itu juga membutuhkan kemampuan public speaking para kosmonita. Nah, di Kosmonita Communication Center lagi ada kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Jadi kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang pengen belajar public speaking secara langsung dan pendampingannya lebih private. Tentunya pembelajaran bakalan dilakukan lebih interaktif dan dapat membantu membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan Anda. Cukup dengan Rp325.000 per orangnya, pendaftaran minimal 5 orang aja. Dan Anda dengan kelompok sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan. Durasinya 60 menit per pertemuan ya. Lokasinya ada di Radio Kosmonita Malang di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Hubungi di 087-700-295-954. Untuk info lebih lanjut juga Anda bisa ikuti di Instagram nya @kosmonita.com/center. Masih barengan Arin sore hari ini di movie soundtrack ya para kosmonita. Kayaknya cuaca di Malang dan sekitarnya sedang mungkin ada reda hujannya, yang udah reda, ada yang lagi deres-deresnya gitu. Paling enak tuh kita ada di ruangan kita sendiri gitu ya, di kamar nonton film. Ya pokoknya film yang bikin kita happy aja gitu. Itu me-time terbaik deh kayaknya para kosmonita. Nah, ngomongin soal film favorit nih, boleh banget buat sharing sama Arin. Apa sih film genre drama favorit Anda? Atau menurut Anda nih, drama apa sih yang ceritanya tuh paling memorable dan paling kena banget? Bisa share di 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Arin tungguin sampai jam 5 sore nanti, karena siapa tahu Anda dapetin 2 tiket nonton gratis dari Mopik Cinema.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Gak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Lagu barusan, lagunya dari Iggy Taf ya, para Kosmonita. Itu ngingetin kita di satu film, film drama keluarga yang ceritain tentang Sandwich Generation. Wah, ini filmnya sempat viral juga ya beberapa waktu yang lalu ya, waktu setelah dia rilis gitu, karena ceritanya yang relate banget dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, apalagi kalau sesama anak sulung gitu. Jadi ceritanya tentang Kaluna ya, kalau Anda ingat para Kosmonita, Kaluna yang berjuang gitu ya buat menjalani harinya gitu sebagai Sandwich Generation, yang dia punya impian nih buat bisa punya rumah sendiri. Ini drama banget deh pokoknya. Ceritanya tuh dia berjuang banget, dia selalu berusaha untuk bisa menyisihkan dari gajinya itu untuk bisa menabung, untuk bisa beli rumah gitu. Nah, film Home Sweet Loan ini ya punya cerita yang pastinya menyentuh, dan settingnya juga para Kosmonita, di mana ada satu keluarga besar gitu ya, ada orang tua, kakak-kakaknya juga sudah berkeluarga gitu para Kosmonita. Jadi Kaluna ini punya mimpi yang sederhana gitu ya, pengen punya rumah sendiri. Dengan banyak rintangan pastinya, akhirnya dia bisa nih mencapai impiannya itu. Ini sobat juga ya, jadi viral juga gitu. Gimana Kaluna aja bisa gitu dulu ya, kalau Anda ingat gitu para Kosmonita. Ya kalau misalnya dipikir-pikir ya, emang sebagai Sandwich Generation itu butuh semangat yang super ya untuk bisa menyisihkan gitu ya, menyisihkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang tua. Apalagi nih para Kosmonita ya, kalau kita lihat Malang sekarang itu gak pernah sepi dan gak pernah diem. Apalagi kalau tentang kafe, resto, dan juga tempat-tempat kita jajan itu selalu ada aja gitu di Malang. Pastinya juga masing-masing punya konsep dan keunggulannya sendiri ya. Nah, di tengah banyaknya pilihan itu juga tantangannya gimana gitu sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita juga menghadirkan program spesial nih. Ada Kosmonita F&B Discovery. Jadi ini program special package untuk brand cafe, resto, ataupun lounge di Kota Malang yang pengen memperluas jangkauan sekaligus dan juga memperkuat brand barengan Kosmonita. Hadir eksklusif ya di bulan Mei sampai Agustus 2026. Hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis di artikel untuk tampil di website. Dan dengan begitu brand Anda makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Anda bisa hubungi aja di 087-700-295-954. Oke, movie soundtrack sore hari ini masih barengan sama Arin. Ditunggu gabungannya ya di 081-5-3-678-954. Anda bisa nih share kalau menurut Anda kira-kira film genre drama apa sih yang punya cerita tuh paling memorable banget? Ditunggu ya.

Belajar sepanjang usia, bertumbuh setiap hari. Semangat mereka belajar mengingatkan kita kalau setiap orang punya cara dan waktunya sendiri untuk berkembang. Seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, belajar seharusnya memerdekakan, bukan membatasi. Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar hal baru, sekecil apapun itu. Karena setiap langkah belajar hari ini adalah bekal untuk menjadi versi diri yang lebih baik di masa depan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau Anda di para Kosmonita, di hari-hari spesial Anda, atau pengen ngasih sesuatu yang spesial untuk orang tersayang, nah ini bisa jadi salah satu pilihan Anda nih. Kalau Anda akan merayakan ulang tahun gitu ya, atau ada acara-acara tertentu, ada cake dan juga cemilan ya, yang pilihannya lengkap dan praktis. Anda bisa langsung ke Fiorentina Cakeries. Di sini tersedia berbagai produk, mulai dari cake, cookies, ada hampers cookies juga, sampai souvenir. Tartnya juga ada untuk berbagai kebutuhan Anda ya. Selain itu ada juga pilihan kue basah, ada panekuk, puding, ada kroket juga yang asin-asin, risol, sampai ada Japanese cheesecake yang lembut, pastinya juga nikmat. Menariknya lagi, beberapa produknya juga sudah tersedia di Lily Supermarket, jadi tentunya lebih mudah untuk Anda bisa menikmatinya. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa cek Instagram @fiorentinacakeries atau langsung datang ke Istana Dieng Timur, nomor Istana Dieng Timur 7, nomor 21.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Banyak hal yang bisa dilakukan di hari libur ini ya para kosmonita ya. Kalau Anda hobinya nonton film di bulan ini banyak banget yang lagi rilis ya. Banyak-banyak genre film horor, kayaknya lebih banyaknya horor, drama horor di bulan Mei ini para kosmonita. Atau Anda hobi berolahraga. Kalau berolahraga tapi mungkin harus ini ya, cek-cek cuaca juga gitu. Karena biasanya di siang sampai sore hari, biasanya malam hari juga malang lagi kadang hujan gitu para kosmonita. Atau juga Anda yang hobi baca buku, banyak juga film-film yang diadaptasi dari buku atau film yang akhirnya juga ceritanya diadaptasi ke dalam buku juga para kosmonita. Ya jadi apapun yang jadi hobi Anda di hari libur ini semoga bisa Anda nikmati gitu ya. Kemarin juga long weekend juga ya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin harus balik lagi menghadapi kenyataan dunia. Kembali bekerja dan juga beraktivitas seperti weekday biasanya gitu ya para kosmonita. Ya apapun yang sudah Anda rencanakan di hari libur ini semoga berjalan sesuai dengan rencana Anda. Terus juga misalnya ada yang gak sesuai nih, ya semoga selalu ada jalan keluarnya gitu para kosmonita ya. Gak kerasa 4 jam udah barengan sama Arin di movie soundtrack ya para kosmonita. Pastinya nemenin Anda di waktu Sabtu sore menikmati waktu berlibur Anda. Jangan lupa untuk terus dengerin Radio Kosmonita ya. Bisa streaming di kosmonita.com. Terus juga jangan lupa ikutin sosial media kami di @kosmonita_official. Dengerin juga program talk show dan juga playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Oke, terima kasih untuk Anda yang udah gabung juga ya tadi bareng sama Arin ya. Arin pamit, wish you all the best and be Kosmonita.

0: Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

Weekend, jadi waktu yang selalu ditunggu-tunggu. Saat yang tepat untuk meluangkan waktu bersama keluarga, sahabat, atau untuk me-time. Cosmo on the Weekend, program spesial yang cocok untuk menjadi teman akhir pekan Anda. Menghadirkan berbagai informasi liburan, kuliner, traveling, talk show komunitas, dan juga UMKM. Yang lebih seru, Anda bisa request musik all genre, all era. It's Weekend, Cosmo on the Weekend. It's Weekend, Cosmo on the Weekend.

Kalau biasanya Together in Tune untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak loh. Together in Tune for Kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai 12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu, 10 Mei 2026, jam 9.30 sampai jam 1 siang, bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge, Jalan Terusan Dieng nomor 4 sampai 6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: geng, push.
1: Untung aja dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Belajar sepanjang usia, bertumbuh setiap hari. Kadang kita berpikir yang belajar itu hanya untuk anak-anak di sekolah. Padahal tanpa sadar, setiap hari kita juga harus belajar. Dari pengalaman, dari kesalahan, bahkan dari hal-hal kecil di rumah. Seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu dari keluarga. Dan mungkin saat kita menemani anak-anak belajar, di saat itu juga kita sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.

berbagai aktivitas seperti bersepeda, menjajal outbound, dan naik motor trail. Jika penasaran dengan proses pengolahan teh setempat dan aneka jenis teh, pengunjung juga bisa melihatnya di tempat ini. Kebun Teh Wonosari dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 12. Jika ingin menikmati alamnya lebih lama, wisatawan bisa menginap

Hai para kosmonita, aku Nuka. Lagi banyak deadline-nya. Stay tune aja di 95,4 Radio Kosmonita yang punya playlist asik seharian. Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Lagi kena flu, para kosmonita. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa bikin hidung kita mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita lagi padat. Apa tetap bisa kerja? Tentunya rejeki juga jadi ikutan mampet ya. Segera minum obat flu, para kosmonita. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Kepala terasa mulai berat dan pusing, tentu minumnya Sanaflu. Badan mulai meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, tapi tidak menyebabkan kantuk. Jadi Anda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Nggak usah ragu lagi, kena flu, minum Sanaflu.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsburg.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kue putu lanang adalah makanan khas Malang berbahan dasar tepung beras dan gula Jawa yang sudah ada dari tahun 1935. Uniknya, putu lanang yang melegenda ini sudah menjadi sebuah merek paten yang disertai dengan hak cipta. Anda bisa membeli putu dengan rasa yang manis gurih dengan parutan kelapa ini di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang Buntu, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Radio.

Buku teman setia di setiap cerita. Beda dengan layar, buku tidak menuntut kita untuk cepat. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi yang datang bersamaan. Saat membaca buku, kita bisa berhenti di satu halaman, memikirkan satu kalimat tanpa harus buru-buru pindah. Mungkin itu sebabnya membaca terasa lebih ringan. Ya, kita benar-benar punya kendali atas waktu dan perhatian kita.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang, dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonita.com center.

kepo dengan apa saja yang ada di dalam stesen radio? Atau Anda pengen memperkenalkan dunia lebih dalam lagi ke buah hati? Nah, kesempatan yang bagus nih karena Radio Kosmonita Malang punya Kosmonita Radio Tour. Sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen, dan ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa dipilih, paket 1 dengan harga Rp50.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, tentunya kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Paket yang kedua dengan harga Rp75.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking selama 30 menit, tentunya e-certificate Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5-20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagramnya di @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com center.

Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, buku sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya ditulis di atas papirus oleh bangsa Mesir kuno. Seiring berjalannya waktu, bentuknya terus berkembang sampai akhirnya menjadi buku seperti yang kita kenal sekarang ini. Menariknya, membaca buku selama beberapa menit saja bisa loh membantu pikiran lebih rileks dan fokus kembali. Jadi, nggak perlu waktu lama, cukup mulai dari satu halaman saja.

Mau update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan? Follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

0: Halo para kosmonita.
1: Aku Debat Layar.
2: Aku Joy Buat Layar.
3: Kami Debat Layar.
1: Terus dengerin 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, karena di sini tempatnya musik keren dan obrolan seru. Stay tune ya.

0: Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

Thank you.

0: Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang, dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonita.com center.

Bagi kena flu para kosmonita, kalau kena flu, gejalanya hidung pasti buntu. Pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita yang lagi padat, apa tetep bisa kerja? Tentunya, rezeki jadi ikutan mampet ya. Segera minum obat flu, jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Hidung meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Kepala terasa mulai berat dan pusing, tentu minumnya Sanaflu. Badan mulai meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang

0: lagi macet di jalan, Radio Kosmonita akan terus menemani Anda. Radio
1: Kosmonita. Power geng, push!
2: Jom ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau!
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, buku sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya ditulis di atas papirus oleh bangsa Mesir kuno. Seiring berjalannya waktu, bentuknya terus berkembang sampai akhirnya menjadi buku seperti yang kita kenal sekarang ini. Menariknya, membaca buku selama beberapa menit saja bisa loh membantu pikiran lebih rileks dan fokus kembali. Jadi, nggak perlu waktu lama, cukup mulai dari satu halaman saja.